Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya nih kabar baik buat warga Jaksel. Dan pastinya yang pulang dari Ancol gitu ya. Biasanya kan kalau pulang dari Ancol, malam ya. Apalagi kayak abis dari Dufan. Biasanya makan dulu apa segala macam. Terus khawatir kalau TJ itu bakal udah tutup duluan gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini dia nih, teman Pro 2. Jadi Transjakarta rute 1W Blok M ke Ancol resmi diperpanjang jam operasionalnya khusus tanggal 7-9 Agustus 2026 sampai jam 2 pagi. Nah jadi udah gak pernah pusing mikirin ongkos pulang mahal atau kehabisan armada gitu ya. Usai nonton konser atau acara hiburan di Ancol. Seru ya, semoga sih bisa diperpanjang ya timeline-nya juga. Siapa tahu kan nanti kalau ada yang pengen nonton The Weeknd, The Weeknd tuh di Jis deng atau ya deket situ lah ya, atau mungkin ada beberapa konser lainnya yang sampai pagi juga, ini bisa jadi salah satu improvement yang bagus gitu. Tapi share pendapat kamu gimana tuh, Pro 2 di 0811 800 105. Ini harus gak nih sampai jam 2 pagi?

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Salsima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Nah, kemarin itu adalah hari kucing sedunia gitu ya. Jadi udah dibeliin belum tuh kucing lo makanan favorit atau snack favoritnya? Kalau belum, langsung tolong beliin ya. Tapi teman Pro 2, lo tau gak sih? Gue bakal bacain satu fun fact tentang kucing ya. Kata studi, kucing tuh pinter loh dalam menyembunyikan rasa sakit yang ia alami. Ini dipublikasikan sama ISFM Conscious Guideline of the Management of Acute Pain in Cats. Para ahli bilang kalau tanda nyeri pada kucing seringkali sangat halus dan mudah disalahartikan. Kan kucing yang sedang sakit tidak selalu mengeong keras atau terlihat lemas. Mereka bisa aja lagi banyak diam, emang sembunyi, mengurangi gerakan, berubah postur, sampai nggak mau disentuh dan kehilangan nafsu makan. Makanya perubahan kecil itu sebaiknya emang nggak langsung dianggap biasa, apalagi setelah jatuh, cedera, atau sakit. Kadang kucing bukan gak sakit, tapi dia tuh pinter aja gitu buat nyembunyiinnya. Oh, gak mau ngerepotin kali ya. Apa di antara kamu juga ada yang kucing gara-gara pinter menyembunyikan rasa sakit yang lo alami tuh, bro 2? Coba kasih tahu gue ya.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana nih di weekend ini kamu mau ngapain aja? Apakah kamu pengen nonton ke bioskop? Saran gue lo harus nonton The Odyssey ya. Apalagi The Odyssey, oh, gue udah ngomongin film itu berkali-kali lah teman Pro 2 ya. Tapi kalau bisa IMAX please banget. Dan ini ada satu fun fact tentang film The Odyssey. Lo tau gak sih kalau misalnya kan IMAX itu di syutingnya pakai roll film gitu kan, atau pita panjang lah gitu ya. Dan lo tahu buat The Odyssey 3 jam karena di full di shoot pakai IMAX, maka panjang pita film The Odyssey itu 640 km. Buset deh. Ini kalau misalkan di apa namanya? Di taruh di maps ya teman-teman berdua ya. 640 km itu dari Jakarta ke Ngawi. Tapi lo kalau misalkan main liat videonya, coba cek deh Instagramnya IMAX. Bener-bener sampai katanya beratnya tuh 840 lbs. Berarti berapa tuh? 1.001 ton. Waduh, banyak juga ya. Makanya deh kalau misalkan kamu nonton The Odyssey hari ini, coba kasih tahu gue ya di 0811 800 105.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Pro 2.
1: Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semua Pro 2. Well, tadi malam ada pertandingan yang seru banget ya, yaitu ada pertandingan antara AC Milan sama Chelsea di GBK, teman Pro 2. Tapi gue lihat juga Instagramnya AC Milan, dia juga ngepost beberapa foto yang beberapa video karosel gitu ya, yang diupload sama mereka. Ada satu, ini ada di daerah mana nih, kayaknya ada di situasi di GBK. Terus habis itu dia juga posting kantin, ada beberapa foto lagi kayak halte stadion, ada stadion GBK sendiri, dan beberapa gedung yang ada di sana juga, teman berdua. Keren banget foto-fotonya yang bakal divideoin. Jadi ini nunjukin juga followers-followers AC Milan mungkin seperti apa sih gitu ya Jakarta. Terus habis itu juga ternyata gue buka Chelsea, ternyata Chelsea juga ngepost hal yang sama. Bahkan ada beberapa foto Delman, ada masjid juga, Masjid Istiqlal ya. Terus tadi itu ada kerak telur video-videonya, ada motong kelapa, dan masih banyak lagi tuh membro 2. Keren banget deh, udah lihat belum? Kalau misalkan belum, coba cek aja Instagramnya AC Milan dan juga Chelsea di Instagram ya tuh membro 2. Terus habis itu jangan lupa di komen gitu, thank you for coming apa segala macam gitu ya.

0: Duh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, buat kamu yang dulu pada saat jam segini nih suka banget nonton film-film kartun gitu yang ada di TV. Kalau gue dulu jam-jam segini suka banget nonton Doraemon. Abis Doraemon tuh biasanya Power Ranger gitu ya. Terus juga mungkin kalau misalkan lo lebih tua lagi kayak seumuran bokap gue. Enggak sih, kayaknya ya bokap gue pas remaja gitu kali ya. Dia suka juga nonton Astro Boy. Pasti udah tahu kan Astro Boy yang kartun banget itulah teman bro dua ya. Tapi waktu itu sempat ada rencana kalau Astro Boy itu bakal ada live actionnya yang bakal dibikin sama Sony. Tapi ternyata ini langsung diambil dari insider namanya Jeff Snyder. Kalau live action Astro Boy udah resmi di cancel sama Sony teman bro dua. Waduh. Tapi ini juga belum ada kabar-kabaran juga sih mungkin tentang apa di cancelnya gitu teman bro dua. Cuman ya pokoknya dia bilangnya sih project ini udah bukan prioritasnya Sony Pictures lagi. Waduh, menurut kamu gimana teman Pro 2? Menurutnya better dilanjut aja jadi live action atau ya udah diundur dulu dan fokus ke project lainnya? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

Halo Smart Fam, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini ada salah satu breaking news. Kalau dunia sepak bola hari ini turut berduka cita, teman Pro 2. Sosok ayah, mentor sekaligus pilar terpenting di balik kesuksesan sang GOAT atau the greatest of all time di sepak bola, yaitu Lionel Messi, yaitu sang bapak dari Lionel Messi, telah berpulang di usia 68 tahun, teman Pro 2. Ini baru aja diberitain tadi malam. Dan pastinya mungkin terima kasih atas dedikasi dan pengorbanannya yang telah mengantarkan seorang anak dari Rosario menjadi legenda dunia. So, rest in peace Jorge Messi dan stay strong buat keluarga besar yang ditinggalkan.

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Bro 2, sekarang tuh udah bulan Agustus aja. Bener-bener 4 bulan lagi tiba-tiba udah 2027 aja teman Bro 2. Dan kalau ngeliat 2019 aja itu berasanya udah baru kemarin gitu ya. Tapi sebenarnya udah 7 tahun yang lalu lagi. Nah tapi sebenarnya di 2026 ini, apalagi di Agustus besok di tanggal 12, itu katanya bakal ada gerhana matahari total yang akan terjadi pada 12 Agustus 2026 teman Bro 2. Dan katanya fenomena ini nggak bisa diamati dari wilayah Indonesia. Tapi meski tidak bisa dilihat langsung dari Indonesia, katanya gerhana matahari total 2026 ini tetap menjadi perhatian dunia karena lintasan totalitasnya melintasi sejumlah negara di Eropa dan kawasan Atlantik Utara, teman Bro 2. Wow. Dan ini dengar-dengar sih katanya bakal terjadinya di 12 Agustus 2026 di sekitar jam 17.45 UTC atau sekitar jam 1 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Agustus 2026-nya gitu. Makanya nggak bisa dilihat di Indonesia-nya, teman Bro 2. Wah, ini siap-siap di sosmed aja sih berarti ngeliatnya ya teman Bro 2.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Pro 2.
1: Salam semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini ya. Nah, buat kamu nih yang hari ini mungkin pengen berbelanja gitu ya, buat besok masuk ke sekolah, beli sepatu baru atau segala macem gitu ya. Sekarang tuh sepatu-sepatu lokal udah makin bagus lagi. Kemarin gue ke JSD ada beberapa merek yang gue ngeliatnya, wih keren juga gitu secara visual. Dan pas dipakai ternyata emang nyaman banget. Salah satunya mungkin gue bisa bilang Kenki lah ya, yang keren juga gitu. Apalagi ada sepatu basketnya juga. Dan enak sih sepatu basket ya. Karena kalau misalkan gue lihat-lihat ya, perbedaannya antara sepatu lokal sama sepatu yang internasional gitu ya, kayaknya udah mulai gak beda jauh gitu. Bahkan kemarin Brin aja itu lagi ngembangin sepatu, dia dari berbahan karet lokal gitu. Tahu harganya berapa? Harganya murah banget, cuman 75.000 aja tuh Pro 2. Katanya sih ini untuk membantu memenuhi kebutuhan alas kaki, khususnya siswa sekolah rakyat teman Pro 2. Sepatu ini juga diklaim ringan sama nyaman, dan rencananya akan diproduksi massal bersama mitra industri agar bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi teman Pro 2. Wih keren nih teman Pro 2. Jujur kalau boleh mungkin bisa di harganya sedikit lebih mahal, tapi buat yang bukan siswa gitu pak, mungkin bisa buat kita-kita gitu. Soalnya saya juga penasaran nih buat sepatunya, kayaknya keren sih kalau lihat dari fotonya. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Tosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kasih tahu dong di weekend ini kamu ngapain aja, teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang mungkin lagi di rumah, terus habis itu pengen nonton-nonton mungkin di Netflix aja, atau pengen di udah streaming platform gitu ya. Pasti lo tahu deh sama salah satu film yang udah legend banget, diperanin sama Adam Sandler, yaitu adalah Grown Up. Dan kalau gak salah tuh terakhir Grown Up yang terakhir itu udah lebih dari satu dekade gitu ya, yang lalu rilisnya. Nah, ternyata Adam Sandler mengonfirmasi Grown Ups 3 yang mulai diproduksi sekarang, teman-teman Pro 2. Dan beberapa pemeran lama kayak Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, dan Salma Hayek katanya bakal kembali bersama wajah-wajah baru seperti Deon Cole dan Billy Madison. Nah, tapi Netflix sama Sandler belum ngumumin tanggal rilis resminya. Jadi kita harus tunggu aja, teman-teman Pro 2. Ih, keren banget. Ada yang kangen sama Grown Ups? Coba kasih tahu gue ya.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang biar gak ketinggalan, gue pengen ngasih tahu satu info yang menarik. Kalau Nadine Amizah katanya resmi comeback setelah 3 tahun lewat single terbarunya Moonlight, teman Pro 2. Yang katanya akan menjadi pembuka era album Laika yang ditinggalkan. Dan tahu fun fact-nya, lagu ini udah ditulis dari Nadine sejak SMA. Dan terinspirasinya, ini lucu banget deh, dari kisah Laika, yaitu anjing yang dikirim keluar angkasa dalam misi Sputnik 2 pada tahun 1957. Ih, keren banget ya, inspirasinya juga gak kalah keren gitu. Ini menunjukkan kalau Nadine Amizah wawasannya luas, ya gak sih? Coba kamu udah dengerin, kasih tahu gue kalau 1-10 berapa tuh Pro 2. Ya, gue kasih nilai 9 lah buat Nadine Amizah.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih sama Davi berada di pagi hari ini nemenin kamu ya, teman Bro 2 di pada weekend. Tapi gak kerasa tiba-tiba udah mau jam 10 aja nih. Waduh, ya udah deh. Kalau gitu abis ini gue harus cabut dulu nih, teman Bro 2. Anyway, gue pengen ngucapin makasih banget ya yang udah ngebolehin gue nemenin lo dari tadi pagi. Tapi gue sorry-sorry kalau ada salah-salah kata yang sengaja ataupun enggak ya. Gue cuma pengen menghibur aja kok. Kalau gitu abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davi Prada. Sampai besok. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
6: Cakrakan.
7: Raisa.
8: Mahen.
5: Mahalini.
9: Info Pro 2.
10: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, trailer perdana Cocomelon The Movie ini resmi dirilis dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Diproduksi DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya, film ini mengikuti JJ dan teman-temannya dalam petualangan baru dengan elemen musik khas Cocomelon. Film ini juga menghadirkan sejumlah bintang sebagai pengisi suara, termasuk SZA dan juga Nicholas Hoult. Film terbaru dari Stephen Chow, Kung Fu Soccer, akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Film ini mengikuti tim sepak bola wanita MA yang berjuang menghadapi turnamen Supreme Invisible Cup dengan memadukan olahraga, komedi, dan juga aksi kungfu. Dibintangi oleh Zhang Xiaofei, Dir Laba, Dil Murad, dan juga Lai Zhang, film ini disebut sebagai penerus spiritual Shaolin Soccer 2001. Info selanjutnya, Lisa terlihat langsung terbang menuju Thailand dari Bandara Incheon, Korea Selatan, setelah menghadiri meet and greet spesial perayaan 10 tahun Blackpink. Mengenakan sweatshirt biru, Lisa tampak melanjutkan perjalanan untuk urusan pribadi di Thailand. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
9: Info Pro 2.
11: Waktunya Pro 2 Hit List.
10: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 10 pagi ya, tandanya Oza siap nemenin kamu di program Pro 2 Hit List. Jadi yang mau request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, sekarang waktunya ya. Tapi kalau Oza yang siaran di pagi hari ini, Oza mau buka topik dulu teman Pro 2. Karena 17 Agustus anda mau deket nih, gue mau tanya sama lo semua teman Pro 2, lomba apa sih yang paling lo tunggu-tunggu di 17-an kali ini ya? Langsung jawab topiknya dan juga bisa langsung request lagu-lagu favorit kamu dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Pro 2.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Osa teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Yang mau request dan juga ikutan topik, sekarang waktunya. Lomba apa sih yang ada di 17 Agustusan yang paling lu tunggu teman Pro 2 ya? Karena kalau di 17 Agustusan tuh pastinya banyak banget lomba-lomba yang bisa kita ikutin teman Pro 2 ya, kayak makan kerupuk. Terus pokoknya itulah ya. Masa lupa panjat apa sih namanya sama Pro 2. Panjat pinang kali ya. Nah sekarang udah ada yang ikut aja di 0811-800-105. Pas banget nih ya. Ada Adit di Jakarta, katanya gue paling nunggu panjat pinang sih. Panjat pinang bener kan. Soalnya chaos banget. Dan biasanya bapak-bapak yang ikut. Katanya mau request lagu Sial dari Mahal ini dong. Boleh. Thank you buat Adit yang ada di Jakarta dan juga Naya di Depok nih. Katanya kalau gue nungguin lomba makan kerupuk, kelihatannya gampang tapi ternyata susah banget. Wah iya iya iya. Mau request lagunya Bunga Hati dari Salma Salsabil. Boleh. Ada Rizky di Bekasi nih, katanya paling ditunggu lomba di 17-an adalah futsal sarung Kak Oza. Karena pasti ada aja yang jatuh. WK WK WK. Mau request lagu Pernadia dong, kita buat menyenangkan. Boleh. Ditunggu ya. Ada juga siapa ini selanjutnya? Sebentar. Ada dari Caca di Tangerang, katanya yang paling ditunggu lomba di 17-an adalah lomba joget balon. Apalagi kalau lagunya random, pasti ngakak ya. Mau request lagu Astaga Bercanda dong Oza, boleh ditunggu ya. Nanti bakal Oza puterin. Tapi kayaknya kalau misalkan lomba joget balon ya, pakai lagu Astaga Bercanda, kayaknya asik juga tuh teman Pro 2 ya. Buat yang belum request, masih usah tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Usah lagi ngebahas tentang lomba 17-an yang paling lo tunggu-tunggu di 17-an kali ini.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, bacain request dan juga yang udah ikutan topik ya di pagi hari menjelang siang ini, teman Pro 2. Lagi ngebahas tentang lomba-lomba ya, yang paling lo tunggu di 17-an kali ini, teman Pro 2. Tadi udah banyak banget yang ikutan ya, ada yang bilang lagi nungguin panjat pinang, ada yang juga nungguin lomba makan kerupuk, ada juga yang nungguin futsal sarung, ada juga lomba joget balon. Selanjutnya ada apa lagi nih ya? Ada dari Fajar di Jakarta Selatan. Katanya yang paling ditunggu jelas panjat pinang dong, karena vibes kompetitifnya tuh dapet banget. Mau request lagunya evaluasi dari Hindia. Thank you buat Fajar yang ada di Jakarta Selatan ya. Ada juga Salsa di Bogor nih. Katanya gue suka lomba balap karung, walaupun biasanya jatuh sebelum finish. Kayak gue dong ya. Apalagi kalau perutnya gendut, susah sama Pro 2. Mau request lagu sore dong dari Nadine Amizadi. Tunggu lagunya ya buat Salsa yang ada di Bogor. Ada juga Dimas di Jakarta Timur nih. Yang paling ditunggu di 17-an kali ini pastinya lomba karaoke 17-an. Karena biasanya yang ikut malah orang yang gak bisa nyanyi tapi pede banget. Bener tuh. Tapi kadang-kadang di lomba karaoke 17-an tuh suka ada ya warga-warga yang emang penyanyi tuh ikutan tuh. Itu harusnya gak boleh ikutan, teman Pro 2. Mau request lagunya Advance dong, apa aja boleh katanya. Boleh. Ditunggu Dimas yang ada di Jakarta Timur. Ada Putri di Depok. Katanya gue paling nunggu lomba kelereng, karena dari kecil sampai sekarang masih seru banget. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Oke, nanti bakal diputerin ya. Dan nanti bakal usah lanjut lagi bacain request dan juga yang udah ikutan topik di pagi hari ini. Topiknya apa sih, Za? Topiknya lomba 17-an apa yang paling lo tunggu di 17 Agustusan kali ini, teman Pro 2. Kasih tahu sekalian request lagu-lagu favorit kamu dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Yes.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Kamu tahu gak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aisyah Retno, teman Pro 2, dengan Wanna Hold You Tight, teman Pro 2 ya. Sudah usah puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masa bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ada siapakah ini? Ada Ami di Bintaro nih. Katanya kalau aku paling nungguin balap karung. Wow, sebenarnya panjat pinang paling seru nontonnya. Bener, kalau panjat pinang tuh nontonnya tuh sangat emosional ya. Karena para pesertanya tuh jiwa kompetitifnya tuh tinggi banget. Tapi aku gak pernah ikutan katanya. Mau request lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Thank you kak, happy Sunday. Happy Sunday juga buat kamu ya, Ami yang ada di Bintaro. Nanti bakal diputerin, ditunggu lagunya. Selanjutnya, Nasrudin, Pondok Gede. Wah, ini dia. Yang paling ditunggu adalah panjat pinang di Kalimalang. Bener. Karena gue warga Bekasi ya, kalau naik motor tuh suka lewat Kalimalang menuju RRI Pro 2. Itu kalau di 17-an suka berhenti gue, teman Pro 2. Kadang-kadang emang apa namanya, nungguin kompetisi panjat pinang di Kalimalang Bekasi itu seru-seru banget. Dan hadiahnya gokil-gokil banget, teman Pro 2. Ya, mau request lagu Story dari Piwi Gaskin. Yang mana saja. Oke, nanti coba saya cariin ya. Lagu Piwi Gaskin buat Nasrudin di Pondok Gede. Tapi kayaknya bakal diputar di jam 11 nanti. Ditunggu. Ada lagi Arba, lokasi di Bogor. Diva Tak Sempurna. Diva Tak Sempurna, coba dicari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lomba yang paling aku tunggu balap karung karena seru banget. Yoi dong, balap karung tuh seru, loncat-loncat gitu ya. Ada lagi satu lagi sebelum masuk lagu, teman Pro 2 usah bacain. Yang paling ditunggu di lomba 17-an itu adalah estafet tepung. Ah, ini dia. Bikin muka jadi kena tepung semua ya. Karena harus apa namanya, mengestafetkan tepung dari depan sampai belakang sebanyak-banyak mungkin. Oke, dari Alnaira di Bintaro, katanya mau request lagu Justin Bieber, Beauty and the Beat. Lagunya buat kau saja. Oke, ditunggu ya. Nanti di jam 11 siang bakal Oza puterin semua lagu requestan kamu. Tapi sekarang Oza mau puterin satu buah lagu dulu. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2 Hit List.
1: Waktunya Pro 2 Hit List di putaran kedua, teman Pro 2. Udah masuk di jam 11 siang ya. Masih ada 1 jam lagi ke depan. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu jadi buruan, teman Pro 2 ya. Kalau sama Oza tuh waktu tidak terasa, teman Pro 2. Karena ramai banget yang udah ikutan request ya. Lagi ngebahas topik tentang lomba 17-an apa yang paling lo tunggu-tunggu di 17-an kali ini, teman Pro 2. Kasih tahu lomba apa dan alasannya, serta request lagu-lagu favorit kamu dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Tadi ada yang ngirimin lagu Justin Bieber, Beauty and the Beat buat gue ya. Ada Alnira di Bintaro, langsung gue puterin cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lanjut Oza bacain request dan juga topik di siang hari ini yang sudah diikuti sama teman-teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, kali ini ada siapakah selanjutnya? Ada Safia di Bekasi. Katanya yang paling aku tunggu adalah lomba makan kerupuk. Gak ditambah nasi goreng nih ya. Mau request lagunya Indah Kus dong, Malu-Malu. Boleh, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Lanjut lagi, siapakah ini kamu yang sudah ikutan request? Ada siapa nih? Namanya siapa nih? Oh, dari Nuriana. Ya, 17 Agustusan ditunggu-tunggu lomba tarik tambang. Seru soalnya ya. Kemarin Mayor Teddy itu ya baru ikutan lomba tarik tambang ya. Dari Bekasi Timur katanya nih Nuriana request lagunya Laura Pausini, It's Not Goodbye. Coba dicari ya. Nanti lagunya mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada, kamu bisa request lagu yang lain. Untuk Kausa dan kru, selamat bertugas. Semangat, sehat selalu. Thank you buat Nuriana yang ada di Bekasi Timur. Wah, deket banget rumah gue nih Bekasi Timur nih. Ada juga Aziz, lokasi di Bogor, request lagu The Adams Waiting. Katanya lomba paling aku tunggu, masukin paku ke botol. Wah, ini nih. Ini kalau waktu gue umur-umur 4 tahun, 5 tahun, suka banget ikut lomba ini ya. Susah. Tapi coba usah cari ya The Adams Waiting-nya. Kalau nggak ada, usah putri The Adams yang lain ya. Buat kamu Aziz, yang ada di Bogor. Thank you Aziz. Ada lagi Ian di Jatibening. Katanya paling nunggu pukul kendi. Wah, ini nih, pukul kendi matanya ditutup. Seru ya. Diputer-puter dengan mata tertutup katanya pada panik takut kena salah pukul. Oke, request ada band Masih Sahabatku. Thank you Ian. Coba nanti usah cari ya Masih Sahabatkunya ada enggak di playlist Pro 2 FM Jakarta. Oke. Siapa lagi yang ikutan request? Nah, satu lagi usah bacain ya. Ini ada dari Agung yang ada di Bekasi. Katanya kalau 17-an yang ditunggu tuh lomba tarik tambang. Bapak dan emak-emak pasti seru. Wah, iya. Teriak-teriaknya gak nahan ya. Mau request lagu Padi Menanti Sebuah Jawaban. Kalau gak ada, apa aja yang penting Padi. Oke, thank you buat Agung yang ada di Bekasi. Buat kamu yang belum request, masih usah tunggu sampai jam 12 siang nanti. Lagi ngebahas topik tentang lomba apa sih yang paling ditunggu di 17 Agustusan kali ini ya. Kasih tahu nama kamu, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya, masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti. Lanjut bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ada Raka di Bekasi nih, lomba yang paling ditunggu di 17-an kali ini adalah lomba pecahin balon. Kios banget ya, kalau pesertanya banyak. Request lagu Nina dari Fizz. Nah, ini kalau buat kamu yang apa ya, punya trauma sama balon, kayaknya gak berani ikut lomba pecahin balon. Thank you buat Raka yang ada di Bekasi. Ada juga Vina di Tangerang Selatan, katanya yang paling ditunggu lomba estafet sarung, paling seru sih, apalagi kalau satu tim sama teman sendiri. Buat request lagunya Tulus dong, yang judulnya Teh Hijau. Thank you Vina, nanti diputerin, ditunggu lagunya ya. Ada juga Yoga di Jakarta Barat, panjat pinang tetap nomor satu, katanya hadiahnya gak seberapa tapi gengsinya luar biasa. Bener. Mau request lagu JKT48 yang apa Azza? Boleh, nanti bakal Azza puterin ya. Ada Alia juga nih di Bogor, katanya lo mau makan kerupuk karena gue selalu gagal fokus kalau ditonton banyak orang. Kenapa kamu cantik ya? Mau request lagunya Tulus dong, Teh Hijau. Boleh Alia, ditunggu lagunya ya. Ada Bima juga nih di Tangerang, katanya gue nunggu lomba balap karung karena dari kecil gak pernah menang tapi selalu ikutan. Request lagu Tulus juga, Teh Hijau. Oke, nanti bakal Oza puterin lagu Tulusnya. Ditunggu ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum ikutan masih bisa langsung aja WhatsApp di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih bacain request kamu nih. Ya, sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ini ada dari siapakah selanjutnya? Halo Kak, ini Nida dari SMK Jabek 1 Kerawang. Halo Kerawang. Katanya lomba 17-an aku mah skip ikut gas jadi panitia. Waduh, luar biasa ya panitia nih. Langganan koordinasi PDD kerjaannya. Cari momen plus ketawa sendiri. Mau request lagunya Rose dan juga Bruno Mars yang juga hang juga lagi. Yang judulnya EPT ya. Makasih Kak, sama-sama. Thank you juga buat Nida yang ada di SMK Jabek 1 Kerawang. Ada juga Arsy di Jakarta. Mau request lagunya Nadine Amiza yang judulnya Ah. Nanti coba dicari ya. Ada gak yang judulnya Ah ya. Thank you buat Arsy yang sudah ikutan request. Lanjut lagi ya sama chain request yang sudah masuk. Siapa nih? Selanjutnya. Oke, ada Ardi di Depok nih, katanya mau request lagunya satu-satu dari Itgitaf. Katanya lomba yang paling ditunggu adalah futsal sarung sih. Gak perlu skill, yang penting kuat nahan ketawa. Wah, iya benar ya. Ada juga Mira di Bekasi, gue suka lomba masukin pensil ke botol. Kelihatannya receh tapi bikin tegang banget. Mau request lagu Kembali Pulang dong dari Suara Kayu featuring Feby Putri, boleh. Ada lagi Reno di Jakarta Selatan ya, katanya panjat pinang karena itu satu-satunya lomba yang bikin satu kampung jadi satu tim. Wih, iya dong ya. Mempererat kebersamaan. Request semua aku dirayakan dari Nadine Amiza. Ditunggu. Ada Dea di Tangerang Selatan mau request. Katanya lomba balon pasangan. Wah, ini nih yang joget balon sama pasangan ya. Ini juga lucu nih teman Pro 2. Biasanya bukan menang yang dicari tapi kontennya. Mau request lagu Berbuara dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Ada Iqbal di Jakarta Pusat. Gue paling nunggu lomba karaoke katanya. Pasti ada satu orang yang suaranya fals tapi nyanyinya sepenuh hati. Itu gue tuh kalau ikutan lomba karaoke di rumah ya. Mau request lagu Bukti dari Virgon. Ditunggu Iqbal. Satu lagi terakhir ya. Ini ada Sarah di Bogor. Katanya lo mau makan kerupuk dan balap karung sih. Combo wajib tiap 17-an. Mau request Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza. Boleh. Nanti coba Oza pilihin ya lagu dari Nadine Amiza yang bakal Oza puterin di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you banget teman Pro 2 yang udah ikutan seru-seruan di Pro 2 Hitlist. Nanti bakal Oza lanjut lagi pastinya di Santai Siang Weekend teman Pro 2.

0: Weekend. Sampai siang Weekend.
1: Udah masuk jam 12 siang teman Pro 2, tandanya sudah beralih ke santai siang weekend ya. Habis ini bakal gue kasih informasi-informasi terupdate dan pastinya seru teman Pro 2 selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang suka banget jalan-jalan ke Pulau Seribu ya? Ini ada kabar terbaru nih untuk warga Jakarta dan juga Kepulauan Seribu teman Pro 2. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menyampaikan bahwa mulai 2027 layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu akan dibuat lebih mudah dan juga efisien. Jadi Pemprov DKI Jakarta teman Pro 2 ini juga berencana menyerahkan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan kepada BUMD DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Transjakarta. Jadi langkah ini diharapkan memberikan kepastian transportasi bagi warga Kepulauan Seribu baik saat berpergian ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur maupun Pusat teman Pro 2 maupun ketika kembali ke Kepulauan Seribu. Jadi menurut Pramono nih, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh warga Jakarta ini mendapatkan akses transportasi yang adil dan juga mudah. Wah, cakep nih kalau sampai kejadian ya. Jadi kalau kamu pengen ke Pulau Seribu itu bisa ikutan dengan Transjakarta. Kita lihat seperti apa nanti teman Pro 2 karena akan dimulai di tahun 2027 ya. Yeah.

0: Liu, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.
2: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
3: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
2: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
3: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
2: MBG lu jadi MBG banget.
3: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
2: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
3: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Di bulan Agustus ini, teman Pro 2, ini bakal banyak banget ya fenomena astronomi nih yang selalu menarik untuk disaksikan dan tidak akan pernah ada habisnya, teman Pro 2. Apalagi di bulan Agustus 2026 ini ya. Jadi terjadi beberapa peristiwa yang akan mewarnai langit-langit bumi dengan karakteristik yang berbeda-beda, teman Pro 2. Namun, fenomena ini nih nggak semuanya bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan kondisi geografis bumi nih. Jadi waktu terjadinya dan juga letak dan tempat fenomena ini akan terjadi di beberapa wilayah. Jadi untuk melihat beberapa fenomena astronomis diantaranya, ini memerlukan alat khusus, teman Pro 2, karena tidak semua fenomena ini bisa langsung dilihat dengan mata telanjang ya, teman Pro 2. Dan ini di tanggal 12 Agustus ya, gerhana matahari total ini akan terjadi, teman Pro 2. Dan fenomena langka ini akan membuat langit berubah seperti malam di siang hari, teman Pro 2. Dan suhu udara bisa turun dan bintang pun mulai terlihat nih. Dan suasananya benar-benar berbeda banget dengan hari biasanya, teman Pro 2. Wow, kamu bisa lihat ya nanti di tanggal 12 Agustus 2026 nih. Jadi siang bisa berubah menjadi gelap, teman Pro 2. Karena ada gerhana matahari total yang bakal terjadi di tanggal 12 Agustus 2026.

Masih di Santai Siang Weekend, teman bro 2. Siapa nih di antara kamu yang orangnya suka sakitan, teman bro 2 ya? Atau gampang sakit, teman bro 2. Jadi, ada sebuah studi nih yang bilang, orang yang mudah jatuh sakit adalah orang yang jarang dipeluk. Waduh, gua dong. Jadi sebuah studi dari Carnegie Mellon University, teman bro 2, ini menemukan bahwa pelukan dan juga dukungan sosial berkaitan dengan ketahanan tubuh yang lebih baik saat menghadapi stres. Jadi penelitian yang melibatkan 404 orang dewasa sehat ini memantau konflik interpersonal dan juga frekuensi pelukan selama 14 hari. Jadi sebelum peserta dipaparkan virus penyebab flu biasa dan dipantau nih teman bro 2 di dalam karantina, hasilnya orang yang merasa mendapat dukungan sosial dan lebih sering menerima pelukan, ini cenderung memiliki resiko infeksi akibat stres yang lebih rendah. Bahkan pada peserta yang akhirnya terinfeksi nih, mereka yang lebih sering mendapatkan pelukan menunjukkan gejala penyakit yang cenderung lebih ringan. Wow, namun penelitian ini tidak berarti bahwa jarang dipeluk pasti lebih mudah sakit ya teman bro 2. Jadi temuannya lebih spesifik menunjukkan bahwa pelukan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang membantu meredam dampak stres terhadap kerentanan tubuh terhadap infeksi. Bener banget ya, kalau misalkan seorang apa bapak atau ibu lagi sakit, yang ditunggu adalah pelukan dari anaknya. Wow. Apakah kamu termasuk salah satu orang yang mudah sakit, teman bro 2, karena jarang dipeluk? Coba kasih tahu Waza sekarang ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sialan. Dari Adrian Halif dan juga Juicy Lucy ya. Udah di jam 1 siang teman Pro 2. Masih barengan Oza di saat siang weekend ya. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Oza bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate. Pastinya juga dengan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Kayak yang satu ini, gue punya satu buah lagu dari Jenny dengan Mantra.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2 ya. Pertandingan antara Chelsea dan juga AC Milan ya di Jakarta, teman Pro 2. Kemarin ini memberikan salah satu kebahagiaan bagi para pecinta pesawat ya, teman Pro 2. Karena salah satu pesawat terbesar di dunia nih, Airbus A380 miliknya Emirates ya, akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk pertama kalinya, teman Pro 2. Jadi pesawat penumpang terbesar ini punya dua lantai, teman Pro 2 ya, panjangnya sekitar 72,7 meter dan bentang sayap mencapai 79,75 meter. Benar-benar pesawat raksasa nih, teman Pro 2. Jadi pendaratan ini jadi bagian dari rangkaian event Indonesia Super Cup Chelsea melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam, teman Pro 2. Wow, pesawat tingkat loh, teman Pro 2. Jadi pesawat double decker ya, kalau tingkat itu, ini bisa menampung kurang lebih 850 penumpang jika seluruh kabinnya disetting untuk kelas ekonomi aja, teman Pro 2. Wow, banyak banget ya. Keren, keren, keren. Mudah-mudahan gue bisa naik pesawat ini. Pengen cobain naik pesawat terbesar di dunia, teman Pro 2.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Dari detik pertama kehidupan, ada sosok setia yang mendampingi. Dengan penuh rasa peduli, bidan hadir menjaga ibu dan bayi. Bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat. Melalui profesionalisme, etika, dan dedikasi, bidan terus berdaya saing, berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Terima kasih telah menjadi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih yang dulu ya suka muterin lagu di komputer pakai Winamp, teman Pro 2? Jadi dirilis pertama kali ya pada tahun 1997 nih. Ini Winamp jadi salah satu pemutar musik paling ikonik yang menemani era MP3 di komputer. Nah, sekarang nih aplikasi legendaris ini dikabarkan bakal comeback pada awal tahun 2027 dengan konsep baru, teman Pro 2. Jadi bukan cuma sebagai music streaming ya, Winamp akan bertransformasi menjadi platform streaming hasil kerjasama dengan Deezer nih, teman Pro 2. Jadi pengguna nih nantinya bisa mengakses jutaan lagu, podcast, radio internet, sekaligus menggabungkan koleksi musik pribadi dan layanan streaming dalam satu aplikasi. Wah, kamu mesti siap-siap nostalgia nih, teman Pro 2, bikin playlist lagi di Winamp. Kira-kira lagu lu dulu yang ada di Winamp apa, teman Pro 2? Kalau gua dulu tuh ada lagunya si ini. Siapa? Because tonight and we the night, we the fall for you. Ada Second Hand Serenade dengan Fall for You. Kalau kamu ada lagu siapa, teman Pro 2, di playlist Winamp kamu?

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Atlantis teman bro dua. Siapa nih yang lagi kejebak di lampu merah kayak Atlantis ya? Dan pastinya udah mau jam 1 siang teman bro dua. Osa sudah harus pamit. Udah mau jam 1 siang, jam 2 siang maksudnya ya. Osa sudah harus pamit dari ruang dengar kamu semua teman bro dua. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang ini ya. Habis ini bakal ada chart nasional barengan Desi dan juga Elan teman bro dua. Ya bakal diputar di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Kalau begitu, Oza harus undur diri teman Pro 2 ya. Oza harus pamit di siang hari ini di program Santai Siang Weekend. Kalau begitu, have a nice weekend teman Pro 2. Selamat berhari Minggu. Dan ini lagu terakhir dari Oza. Ada Run dengan pandangan pertama cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: Sebelum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Zero 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 14 sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Edisi 13, itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: posisi 11 Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bahagia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: dari Govinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Troy 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Main Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah.

0: kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: tingkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Mampro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Mampro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Mampro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wasser.
1: Dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
2: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat hari Minggu teman Pro 2, barengan sama gue Landi Krisandaru lagi nih di sore ceria weekend. Gue akan menemani lo sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya udah menikmati sisa weekend kali ini, karena gue juga melihat jalanan Jakarta cukup lengang di hari ini teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau keluar, ya enaknya sih di rumah aja nyorek gitu kan, atau nyari kopi lah, soalnya itu the best banget. Sambil kita bersenang-senang di sore hari ini teman Pro 2, coba dong kasih tahu lo lagi ngapain di sore hari ini. Gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di
3: 0811 800 105.
2: Yes, karena di hari ini adalah hari terakhir di weekend ya. Semoga lo masih bisa bersenang-senang dan juga menikmati sisa weekend lo. Karena besok udah hari Senin lagi dan di tanggal 10 pas banget besok. Gue yakin di Jakarta Pusat nih, di dekat Monas, udah mulai latihan untuk pengibaran bendera 17 Agustus nanti. Gimana? Apakah lo udah siap upacara teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati dan pers dapat bekerja tanpa rasa takut.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini masih barengan sama gue, Elan De Krisandaru. Lo tau gak sih kalau ternyata nih cowok-cowok, buat lo yang merasa cowok, ternyata ada suatu penelitian yang cukup menarik menurut gue, teman Pro 2. Karena ada studi yang bilang bahwa banyak pria itu tuh gak lagi konsisten ke gym setelah mereka punya pacar. Beuh, udah mager ternyata ya. Jadi kan kalau misalkan lo sering denger orang-orang tuh ke gym karena mereka sakit hati, patah hati, atau ya barisan patah hati lah, akhirnya mereka workout. Ternyata pas udah punya pacar dan juga punya pasangan, udah gak lagi coy. Waduh. Bahkan sebenarnya kalau misalkan menurut gue ya, bisa yang namanya olahraga bareng pasangan gitu. Jadi jangan sampai karena lo punya pasangan, malah lo mager, malah lo udah merasa cukup. Badan lo tuh tetap harus dijaga, teman berdua. Nah, jadi gue ngeliat komen juga nih, ternyata banyak yang bilang juga, bahkan justru sebaliknya, pria yang telah gugur di medan percintaan tiba-tiba konsisten gym. Ini gue sepakat banget. Jadi kalau lo ngeliat temen lo tiba-tiba nge-story lari, nge-story pedal, terus nge-story gym, lo harus bertanya sih sama temen lo, ada apa? Coba sini cerita.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar baik nih untuk nanti menjelang 17 Agustus buat warga Jakarta pastinya, teman Pro 2. Dikarenakan di tanggal 17 Agustus nanti untuk tarif TransJakarta itu Rp1, teman Pro 2. Jadi lu bisa mobilitas dengan mudah dan lebih murah pastinya. Tapi gue berharap ini juga ada di banyak transportasi sih, karena gak cuma TransJakarta yang kita gunakan sehari-hari, tapi ada juga MRT, ada LRT, terus juga pokoknya banyak lah, teman Pro 2. Jadi gue berharap sebenarnya bisa dikondisikan lagi ya, tolonglah. Dan ini juga disampaikan oleh Dishub DKI Jakarta yang meluncurkan rute khusus selama hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB, teman Pro 2, yakni menuju Ancol. Nah itu nanti ada launching rute baru, teman Pro 2. Jadi para penumpang cuma perlu bayar Rp3.500 atau tarif normal yang tidak perlu membayar tiket masuk di kawasan Ancol. Jadi lo langsung tinggal masuk aja bisa tuh. Oh enak nih. Mungkin bisa jadi salah satu destinasi nanti, teman Pro 2, saat 17 Agustus lo ke Ancol atau ke tempat-tempat wisata lain di DKI Jakarta yang pastinya semoga sih promo ya. Karena gue yakin banyak promo kemerdekaan yang ada nih, teman Pro 2. Kalau menurut lo, apa tempat yang lagi lo tunggu promonya nih, coba kasih tahu gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 mati satu tak tumbuh lagi. Teman Pro 2 baru aja lo dengerin, dan semoga sih apapun yang sudah meninggalkan lo bisa digantikan dengan yang lebih baik, gak sih? Amin. Tapi teman Pro 2, gue pengen nge-remind sedikit nih, mungkin buat lo yang kemarin udah malam mingguan ya cuy, udah malam mingguan dan juga ngonser, biasanya kan banyak event ya, dan juga kemarin gue ngeliat beberapa story teman gue, udah ada yang nonton nih dari The Sounds Project kemarin, pecah banget dengan line up-nya, dan juga kemarin pasnya ada The One and Only Bernadia cuy.

membawakan lagu Peluk Aku sekarang yang menjadi salah satu lagu di albumnya Teman Berdua, dan menurut gue gokil banget coy. Teman-teman gue kemarin udah upload story dan juga gue ngeliat si recapnya keren-keren banget ya line up-nya. Mungkin ini bisa jadi salah satu kegiatan lo di malam minggu. Meskipun kemarin gue liat malam minggu pecah banget coy. Ada yang ke The Sounds Project, ada yang ke GBK nonton Chelsea sama AC Milan, ada yang ke Blok M, gila. Sementara gue malam minggunya di rumah aja sih kemarin, karena gue udah capek siaran pagi ya. Terus kayak aduh gue tidak kuat seperti yang mana-mana. Dan salah satu yang jadi line up kemarin sih yang gue highlight juga Beradia, dan juga beberapa line upnya kemarin keren-keren banget. Kayaknya harusnya sih hari ini masih ada ya, karena masih banyak banget line up yang belum tampil, dan juga kayaknya hari ini hari terakhir.

Kayaknya ini adalah lagu-lagu yang lagi dibutuhin warga Jakarta, teman perdua. Kenapa? Karena in this economy, kayaknya warga Jakarta butuh dipelukin satu-satu kali ya. Kayak sabar ya cuy gitu. Ya biar gimana pun, semoga aja kita bisa melewati ini bareng-bareng, teman perdua. Semoga juga ekonomi kita membaik dan juga pastinya semoga hidup kita lebih baik di Agustus ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau menurut lu gimana teman perdua? Apakah sejauh ini so far Agustus menyenangkan nih memasuki minggu keduanya sebenarnya? Di besok ya hari Senin berarti tanggal 10 sudah minggu kedua. Gimana menurut lu recap Agustus sejauh ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau mengingatkan nih, kayaknya udah tanggal 9. Mungkin buat lo yang gajiannya tanggal 10, besok satu hari lagi lo akan gajian sih. Atau mungkin yang udah gajian di tanggal 1 ya. Asik dong. Tapi anyway, teman Pro 2, di zaman sekarang tuh ya, orang khususnya orang Jakarta tuh punya anomali, teman Pro 2. Kenapa? Karena kadang harga kopi nih itu lebih mahal daripada harga makanannya. Ini kalau kata akun Jakarta Keras nih, makan 20 ribu, ngopi 30 ribu. Lu tuh pada kenapa sih? Lu tuh lebih butuh makan apa lebih butuh kopi kalau zaman sekarang? Tapi iya, gue juga merasakan bahwa gue tuh makan ya paling 18 ribu, 20 ribu. Tapi kadang ngopi sih yang agak susah ya. Terus katanya banyak juga yang bilang kayaknya gue mendingan ngopi saset meskipun ngaduknya pakai bungkusnya. Wah. Ada tuh yang begitu tuh, banyak tuh. Yang penting kopi. Tapi ya memang kopi-kopi yang di coffee shop itu kan rata-rata di 25 sampai dengan 30 ribuan ya. Mungkin kalau misalkan coffee shop lo lebih bagus lagi bisa 30 ribu sampai 80 ribuan gitu. Tapi ya in this economy sih gue berharap hemat-hemat aja. Lo harus tahu mana yang jadi prioritas lo, makan atau ngopi, misalkan belanja di toko kuning ataupun belanja di warung. Lo harus tahu mana prioritas lo ya di zaman sekarang. Tapi sih gue berharap ekonomi membaik dan juga bisa pulih lagi biar pendapatan orang-orang stabil dan juga ekonomi bisa tumbuh lagi, teman berdua. Kita berdoa aja yang terbaik ya, amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada tips sedikit nih gue kasih buat lo yang suka datang ke tempat rame, ke konser, ke Blok M. Jadi ternyata teman Pro 2, kalau misalkan tiba-tiba nih HP lo itu sinyalnya 2G, teman Pro 2, lo nggak boleh banget buka M-Banking, teman Pro 2. Kenapa? Karena di sinyal 2G itu adalah di mana saat SMS itu bisa masuk, teman Pro 2. Jadi kalau lo mengira ini gangguan sinyal, lo harus lebih waspada dan lo harus lebih aware gitu. Karena bisa jadi SMS resmi itu bisa disadap di saat itu, teman Pro 2. Karena pelaku itu bisa membuat menara palsu, teman Pro 2. Gokil gak tuh? Jadi pelaku itu diduga menggunakan perangkat seperti IMS, IMS Catcher, teman Pro 2, atau fake BTS gitu. Jadi semacam alat untuk mengganggu sinyal lo, dan juga bisa menyadap di saat itu. Nah, satu login, sekali lo login, itu lo bisa dikuras saldonya sampai habis, teman Pro 2. Jadi lo harus hati-hati banget nih sama hal-hal kayak gini. Lo harus aware dengan saldo lo sendiri. Meskipun gue gak tahu saldo lo berapa ya, cuma kayaknya worth it untuk dipertahanin gitu. Jadi lo harus ingat 3 hal. Jangan login saat M-Banking sinyal lo 2G. Terus kalau HP tiba-tiba 2G secara gak wajar, mendingan lo matiin aja. Dan juga pastikan situasinya, dan juga ada transaksi apa enggak, lo harus make sure. Terus buka aplikasi bank langsung, atau hubungi layanan resmi lah. Kayaknya jangan sampai lo ngerasa lo bisa menyikapi ini sendirian. Mendingan lo hubungi pihak yang berwajib, atau setidaknya bisa membantu lo. Gitu teman Pro 2, dicatat ya.

dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu with Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Baru aja kamu dengerin teman Pro 2. Dan lagu tadi juga harus mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Thank you so much teman Pro 2. Buat yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi sampai dengan hampir jam 7 ini ya. Abis ini bakal dilanjutin Jaga Malam sama the one and only Roshid ya teman Pro 2, yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam. Jadi buat lo yang kayaknya hari Minggu ini sedang menikmati hari Minggunya, selalu nikmati hari ini karena ya selalu gue bilang weekend tidak selama ya teman Pro 2, karena besok Senin harus kembali ke rutinitas. So, Elani Krisna dari Sounding of the Air and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ngobrol Dua. Kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritme hanya alat, jangan biarin algoritme menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good night teman Pro 2, selamat malam buat tuh yang malam hari ini masih di luar ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di rumah, atau mungkin yang lagi kesepian gitu ya. Di malam hari ini sebelum kita besok menjalani hari Senin kembali teman Pro 2. Buat tuh yang besok kerja, besok kuliah, atau mungkin besok sekolah gitu ya. Bakal ditemenin bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam seperti biasa. Ya. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam juga ada jam request. Jadi buat lu yang mau request bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram-nya Pro 2 FM JKT. Buat membuka malam hari ini teman Pro 2, gue bakal puterin lagunya dari Yura dengan Tak Kuduga.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini, dijaga malam weekend. Kemarin baru aja di 88, di tanggal kembar kita baru aja ngerayain sah nih ya. Jadi kemarin tuh baru aja perayaan Hari Kucing Sedunia. Wow, menurut gue itu kayak lucu banget gitu kan. Apalagi buat cat lovers gitu yang punya anabul-anabulnya. Kayaknya mereka kemarin tuh merayakan hari bersama anabul-anabulnya gitu ya. Dan ngomongin soal anabul nih teman Pro 2 atau kucing nih, ternyata di Indonesia tuh punya 10 provinsi dengan populasi kucing terbanyak. Wah, di mana nih ya? Ini mungkin banyak cat lovers-nya juga nih di kota-kota ini nih teman Pro 2. Gua mulai dari 3 besar aja deh ya. Kalau misalkan 10 kayaknya agak kebanyakan gitu. Tapi enggak apa-apa, 10. 10 ada Kalbar, 9 ada Sumbar, di 8, nomor 8 ada Riau, nomor 7 ada Lampung, nomor 6 ada Sulsel, di nomor 5 nih ada Jateng, di nomor 4 ada Kalsel, dan di nomor 3 ada Sumsel, Sumsel ada 310.500 kucing di sana populasinya. Terus di nomor 2 ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana tuh populasi kucingnya sekitar ada 1.675.000 kucing di sana. Wow, kayaknya cat lovers Yogyakarta mana nih suaranya nih ya? Kalau ada orang-orang di sini kayaknya rame gitu ya. Dan di nomor 1, ini sih menurut gue gokil banget karena populasi kucing di sana ada 2.244.000 kurang lebih di sana nih. Nomor 1 ada Jatim dengan populasinya 2.244.000. Kayaknya di Jatim ini banyak cat lovers gitu ya. Dan buat kalian yang punya kucing gitu, apa ada momen unik gak? Atau mungkin kayak kemarin di 88 aku ngerayain sama kucing aku nih kak, dengan cara ngasih makan dia kesukaannya yang banyak. Atau mungkin kayak, coba deh gue pengen tahu nih, kalau misalkan lu yang lagi ada di rumah, coba foto bareng kucing lu terus kirim ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Wah, ini sih kayaknya buat cewek-cewek yang sering overthinking gitu ya. Kira-kira cowok gue masih sayang gak sih sama gue, atau mungkin kayak gue kurangnya apa gitu buat dia kan ya. Tapi buat lo yang sering overthinking Teman Pro 2, atau mungkin ngerasa gitu ya, kayaknya relate banget sama lagu tadi Teman Pro 2, kayaknya lu harus punya kegiatan yang menurut gua itu melibatkan fisik. Karena nih rutin olahraga itu bisa ngurangin stres pemicu overthinking Teman Pro 2. Jadi ada penelitiannya di jurnal JAMA Physiology Wis 2023, ini menemukan bahwa aktivitas fisik berkaitan dengan penurunan gejala kecemasan dan juga depresi. Jadi buat lo yang sering overthinking Teman Pro 2, mendingan lo olahraga sekarang. Apapun olahraga tuh banyak, mulai dari lari. Terus juga kalau misalkan yang viral-viral ya sekarang ya, ada padel. Terus juga ada pilates, yoga juga bisa. Tapi nih banyak banget olahraga yang bisa lo lakuin Teman Pro 2 kalau menurut gua. Kalau misalkan lu kayaknya malu atau mungkin mager gitu ya, mungkin lu bisa kayak gua akhir-akhir ini tuh suka nyari komunitas buat olahraga bareng Teman Pro 2. Dan menurut gua di situ makin kayak apa ya, kayak seru gitu kalau misalkan lu punya teman baru, terus juga aktivitasnya baru dan juga bikin lebih semangat buat olahraganya lagi Teman Pro 2. Coba

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang kemarin mungkin kayaknya WhatsApp-nya error gitu ya, atau mungkin nomor lu sempet keblokir tiba-tiba. Waduh, itu pasti panik banget sih, apalagi kalau misalkan WhatsApp kan di dalamnya tuh privacy, terus juga ada kerjaan juga, ada bisnis juga, terus mungkin nggak bisa ngubungin pacar gitu kan ya kalau misalkan akunnya keblokir gitu ya. Kira-kira kenapa sih? Dan ternyata WhatsApp akhirnya klarifikasi nih soal akun yang tiba-tiba kena blokir. Kenapa ya kira-kira ya WhatsApp sampai klarifikasi? Ini pakai baju putih nggak nih? Biasanya kalau misalkan klarifikasi pakai baju putih nih katanya. WhatsApp mengkonfirmasi sedang memperbaiki gangguan yang membuat sejumlah akun mendadak masuk ke status under review atau blokir sementara. Dan Meta juga menyebut akun-akun yang terdampak kini sedang dipulihkan. Dan meski penyebab pastinya masih belum dijelaskan. Dan sebelumnya tuh banyak pengguna yang mengeluhkan akun mereka tiba-tiba tidak bisa diakses dan muncul notifikasi bahwa aktivitas akun serta informasi perangkat sedang diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan layanan WhatsApp. Jadi tenang aja teman Pro 2, mungkin kalau misalkan akun lu dibacanya kayak apa ya, under review gitu ya, mungkin karena akun lu tuh udah lama terbengkalai gitu, mungkin gak ada yang ngechat lu,

Libur aku datang, memaksaku.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Masuk jam 9 malam ya, 1 jam sebelum jam request ya teman Pro 2. Jadi sabar dulu yang mau request, gue masih nemenin lu dengan playlist yang pastinya buat lu di jalan ya, mungkin atau mungkin di rumah gitu ya. Pokoknya enak banget buat temenin lu ya. Sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam Weekend. Buat tuh yang mungkin malam hari ini lagi galau gitu ya, atau mungkin lagi kangen seseorang gitu ya, nanti bisa gue temenin di jam 10 malam Teman Pro 2 dengan lagu requestan lo. Jadi buat yang mau request bisa ancang-ancang dari sekarang, karena 30 menit lagi bakalan masuk jam request. Jadi bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya gue bisa puterin lagu favorit lu di malam hari ini nih. Langsung aja, yang mau request bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2FM Jakarta.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, artinya lu bisa request lagu favorit lu di teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Nanti gue langsung aja puterin setelah lagu Adrian Khalif dengan Menawan.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya gue udah nemenin lo dari jam 7 tadi, teman Pro 2, sampai mau jam 11 malam. Artinya gue harus cabut dulu, teman Pro 2. Dan buat lo yang besok beraktivitas pagi, jangan lupa tidur, jangan begadang, teman Pro 2. Dan semangat buat hari Seninnya. Gue Ajit pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, 10 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Kangga. Hari ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakalan seru-seruan sampai jam 10 nanti. Satu jam pertama bakal ada lagu-lagu enak yang bakal aku puterin. Dan juga nanti ada tausiah dari Ustaz Manu dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Music.
1: Hari ini pakai Yeezy. Besok doi pamer Gucci. Yeah. Punya

2. Lisa terlihat langsung terbang menuju Thailand dari Bandara Incheon, Korea Selatan setelah menghadiri meet and greet special perayaan 10 tahun Blackpink mengenakan sweet shirt biru, dan Lisa tampak melanjutkan perjalanan untuk urusan pribadi di Thailand.

0: Chen dan sejumlah tokoh studio lainnya. Film ini mengikuti JJ dan teman-temannya dalam perjuangan dengan elemen musik khas Cocomelon.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Ja, ja, ja! Spada, selamat pagi teman-teman berdua. Yeay, udah hari Senin lagi, ketemu lagi bersama gue Angga ya. Nemenin lu sampai jam 10 nanti pokoknya. Aduh, hari ini masih mendung sih. Bukan mendung ya, masih belum kelihatan mataharinya. Tapi mudah-mudahan hari ini lo punya semangat yang menyinari hati lo dan juga menyinari mood lo hari ini ya, di tanggal 10 Agustus 2026. Semoga semuanya happy pagi hari ini. Kalau emang belum begitu happy, gue bakal kasih lagu-lagu yang bikin lo happy, seperti lagu yang satu ini from Nona yang lagi naik down banget ya. Tapi ini adalah single pertamanya, judulnya Shut. So don't go anywhere.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam pada dua Jakarta. That was from FVG with Waiting for Love. Kalau udah tadi nungguin perakhiran cuaca hari ini, tenang, langsung bakal gue kasih hari ini. Sekarang juga untuk perakhiran cuaca Jakarta dan sekitarnya yang bakalan diperkirakan berawan di seluruh wilayah Jakarta hari ini. Suhunya antara 27 sampai dengan 34 derajat Celcius ya. Jadi buat lo yang hari ini ngerasa bakalan banyak situasi di outdoor, kayaknya masih aman-aman karena berawan doang ya. Berawan lebih aman lah daripada kalau cerah tuh sampai kayak panas banget. Kayak kemarin seharian tuh panas banget di rumah gue, kayak AC gak berasa gitu. So mudah-mudahan hari ini bisa sesuai dengan harapan lo cuacanya. Jangan lupa buat tetap pakai sunscreen kali ya, biar gak gosong cuy.

Sosmed FM Radio Jakarta. Kemarin tuh Instagram sempet down ya kalau nggak salah, setahu gue gitu ya, sore-sore banyak nggak bisa upload story, nggak bisa upload post, tapi sekarang udah normal lagi sih. Mungkin karena kemarin si Adam, bukan Adam Inel ya, Adam Mosseri yang merupakan CEO dari Instagram sempat ngebocorin update besar algoritma di minggu ini. Jadi katanya tuh nanti algoritmanya Instagram itu dia bakalan kasih tahu gitu ya, konten-konten apa yang menurut algoritma paling cocok. Jadi bisa lo lihat juga di tab Reels, klik icon di pojok kanan atas, pilih icon hati, lo bisa ngeliat tuh apa-apa aja video-video yang emang lagi trending gitu. Nah katanya bakalan ada talking head yang bakal meraih banyak algoritma gitu. Jadi video-video yang sih ngomong langsung ke kamera, jadi gak harus banyak ngedit, yang penting hooknya kuat, penyampaiannya jelas dan bikin orang betah nonton, itu bakalan lebih ditarik sama algoritma teman berdua. Terus lo bisa tiru konten-konten yang emang lagi bagus gitu, formulanya seperti talking head, terus juga konten POV atau juga tips singkat yang bisa langsung dipraktekin. Kalau misalnya lo punya satu ide, jangan habis satu video, tapi bisa dipecah di beberapa part gitu ya, konten berseri. Contohnya 30 hari membangun kebiasaan baru. Jadi orang suka yang berseri-seri gitu, jangan cuma satu kali selesai. Lalu cara hitung views juga udah berubah. Dulu views bisa langsung nambah walaupun orang lewat pas scroll, sekarang enggak lagi. Saya kan begini hitung orang yang emang beneran nonton. Jadi berhenti scroll dan buka Reels, nonton lebih lama, jadi retention, dan juga kasih like, komentar, atau juga share. Itu lebih kepada engagement ya. Wah, ini penting banget sih buat lo yang emang suka ngontain ya, supaya ini bisa bikin konten-konten lo itu berlaku, semuanya bisa ada yang lebih banyak yang nonton, bisa berimpact dan juga bisa grow your akun ya, supaya bisa juga menjadi content creator. Baik, lagi lagu guys, ini ada Rizky Febian dengan Berona.

Solusi FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga. Dan salah satu yang menarik teman berdua, kalau di tahun 2027 nanti Jakarta tuh bukan hanya Jaksel, maksudnya yang ada TransJakarta bukan hanya di Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakut gitu ya, tapi juga nanti di Pulau Seribu bakal ada TransJakarta. Nah, apakah nanti TransJakartanya itu adalah seperti ada boothnya gitu ya? So di pergambaran ini kayak ada KM-nya gitu loh. Jadi seluruh kota-kota yang di Jakarta mau ke Pulau Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan juga lebih efisien katanya. Wah, jujur gue bangga sih sebagai yang kemarin milih Pak Pram gitu ya. Ini bisa banyak hal diselesaikan gitu sama Gubernur Jakarta saat ini. Dan nggak banyak cerita gitu, tiba-tiba jadi kayak Rasuna Said karena udah jadi ya kan, udah bersih gitu. Dan kalau nanti TransJakartanya jadi, wah itu juga okay sih, walaupun masih nunggu 2027 ya. Banyak hal yang sudah bisa diselesaikan juga tentunya bisa memudahkan warga Jakarta untuk bisa ngapa-ngapain, karena orang Jakarta tuh nggak bisa diam, pengennya kemana. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diselesaikan dan bisa bikin kita lebih ngapa-ngapain, itu the best. Gue jawab ya, semoga dilancarkan semuanya seperti kamu hari ini teman berdua. Semoga segala hal yang pengen kamu kerjain hari ini dilancarkan. Amin.